ngai horo musodi beretu bani be gadala nazara matlonge dunia ko dunun te balla kam fala wala te dunun kam fo berenjeli horo fangai ke